Ayo tawan karawan tepong ki bukan te te te tangai na ayo bukan muara kono ayo tawaran kiri pas apa apa. Tak tahu ramu ayo bukan Johnny anak pada bui mati nuwa. Tak tahu tahu ki Johnny anak pada tepong ayo tak wabang tepui mewan nuwa insun wabu tengah wabu mewan nuwa wanuwa tepi ni semua ini mewa. Gekarangai na gen anak ayo ayo kon te dekarangai na ayo dekarangai na anak ayo te wanu ada minis semua ini mau ante ante entaria te awu ada semar wanu agi ada meita. Awu yang kan te tawan karawan tepung ibu kini te cianon kiri pas pan apa? Kata orang awak ki karangai na wabu ada minis semua ini mau na kapungan agi teribos ayo ni karuku aja wanu ante tepakan tai kien tepung na payo. Tiada orang yang dapatkan tay. Tapi hari ini bayam ini tenang buahkan darua. Ima yakin jualan ikir pas so aman karau ni main ina ku meyakin mainuku. Tahu orang ina kita karau ena kunaan rota tapi uah orang ikir pas apa apa. Jualan ikir pas apa apa tiang hari ini man napi bete mey meyang mainuku naku meyakin mainuku. Akhirnya naku tebu ina tenat. Kunaan tu kay merenan tay. Tari ena roy man merepu. Makin nampu tari taran tengai na ayu, anak orang inang tautana men karau apa bete, nono tapiu taran tetairi ki enaroi si tepurun nkarau. Merakai ya bayang tarau amaya nan tengai na ayu, anak orang inang tautana men karau apa bete nono tapiu, tetairi ki anak orang inang tautana men karau napa apa bete nono tapiu. Kuria ranu kau apa mema, tengai na ayu anak orang inang tautana men karau apa bete nono tapiu, tetairi ki anak orang inang tautana men karau apa bete. Nono ustabi tahu ya beru anak guna utaraan tengai na yo anak guna nginang tahu tanah men karau apa bebet dan nono tapi uah anda dairi ki anak roy men karau apa bebet dan nono tapi uah. Ono tu ataman awar roy tengai na yo anak guna nginang tahu tanah men karau apa bebet dan nono tapi uah anda dairi ki anak guna nginang tahu tanah men karau apa bebet dan nono tapi uah. Panah pan tengai na yo anak guna nginang tahu tanah men karau apa bebet dan nono tapi uah anda dairi ki anak panah pan anak roy men karau apa bebet dan takarangai na. Kawan yang makai na tebongi na imuin cius ke tentang ini mayo. Kata utawan jor me daya bus. Jor anak konde taw de espesan nor tarik ye imuin tawan uayu. Wabui me uwa deminis nak konde jawat wabui me uwa. Dari dari nana uayaki ada semari suwa dengan uwa demita. Ina mengaya bus kan anak konde pakan tay. Wabui deminis nak konde jawan uwa. Dari ata uwa ada semari dengan uwa suwa demita. Yang kan tawon karawan tebong bagian jaron rain meang merawak de mana pai muate usin no kata kauring nampa tenua e de mato kata tawon usin no mei mei ki mei nu bagian jaron rawak kauring ki kain jaron wayu pana paina tatara tara roi tapi yari ki e pengla ki man karau rau na main te pari kundang ya jai ci si zet yon christmas jaron rain meang tuwan angin angin mei ya na konan ruo tati rain no ta poeran. Jangan orang ini memang tiang ngai bebet, men matu atau mainuku naku meyak mainuku akia ke akia wua naku tebui men mewa the knots tari yang roy men merepu. Tiara ina terang tengai naio ina ridinga men ka karau bebet nono tebewa ante tairi ki ante tiara ina roy si takarau bebet nono tebewa. Tabuaran tengai naio ina ridinga men karau bebet nono tebewa ante tairi ki ina wana nginang tautana men karau bebet nono tebewa. Christmas tengai naio, anak wana nginang tautana men karau apa bebet dan tahu tapi uah, tetapi riki anak roy men buruh nukarau nono tapi uah. Kanton tengai naio, anak ini ngamen mea buruh, anak ini ngamen buruh nukarau nono tapi uah, tetapi riki on kanton anak wana nginang tautana men karau apa bebet dan nono tapi uah. Kawan nama kain, tepungi naio main tiosi ke tetapi mea, kata utawan tiora mea tiapusi, jangan orang ini meang, te. Ena iya busi na konde tapakan tay itran roi jawan emawa. De enteria ta tuwan at semare wawan emawa demita. Jawan na waking kande, tiora ma de iya bus. Ena ora tari ke yora tari, de jawan na waki wabu itemenis na konde jawa wawan de tapakan tay ay. De rinano ayaki at semare emawa isuwa demita. Ena mga iya busi kande na konde tayriki. Wabu itemenis na konde jawa wanuwan de mon tayriki. De enteria ta tuwan at semare emawa wanuwa demita. Yawan kan dari itu nongram tawan orang bayu ke tawan kanawan debong men absen tawan kanawan debong ke de kiribas meteorology service mei peso. Na mangkau kita kau yang tanda ni hendak nak kita memang de rongrong mereka
na kuna na pen na kuda meren na kuda wu wong kai a kia mo arakatan wata tawa na wayo. Samo na yo may iron na yere ani Miley Cyrus dikme kuna na ta kuna na.

0: Engineering Day ye aya bo insinia ke kona ni kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: kuatanya aning to roi te kota kini makuri arieta me makurian karikira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aya bo insinia ke pun mise Engineering Day
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ajio tepo ngare na katine kia ikakawa kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakawa kine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine kakiripese ikakabubura nero na katitei, pa ngari na nonchaka initeri. Kara watakawai, heburis, suwa na otarar wakini tiran ba ega neroi. Tak kita kain aku sini, awi makul ni si kerek, korak korak, akhir akhir kita kena tay. Hiaman.
1: Kampan aku yang mana yang misi pun PUB, teachers, BBU, core or projects, ya kena kita raya at BMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun dah nampak bungkit dalam kain asun, awan.

0: No, kuwata yang ingin kau orang, awak ni kau kami tak kukan mana ya pun insin ya.
1: Eh, tunggal na ibu kau nak kanu ada misi ada nak orang yang tidak yan, ni pun tika pun iru yari. Nak, ni mohon na iru yari yang primary school, ni kau aku ah, pilih yang kena jeda ikat na senior secondary school. Ayo, irang kau orang, awak ni kau kami tak kukan, arun na ya kau pun iru yari kali. What bang bang?
0: Oh, sexy na ya, mai pun karuto na, hari pun na kata orang yang nak kanu ada mother ministry, eh misi, orang nak iru yang anak SOS, awak contractors yang misi, mana project tak? Kia mena yana origi aipun pismaya kia ameta na konna na services mise me ana eso we so projectari na koroyan tetaya iko
1: let's go ayya le kabalani kami pa le kawa ke yu ni te porta namda pa kam na kuna no na na service te porta ke ma kuria te mise ana na tauroan koroyan na ponte tayan ya kawa ki bukimi ya yo pa le ki yo ki si ya yo ni tay no na kanwa no te mise mana eso we Awai contractors, atiamina na dayan na natarelua Ampota kina makuri, ako tangira ki Ata mise Awana project, atiamina na dayana Aika akakawa ki ilo untapota namata
0: Ninga ino te dayani, awai na puwa ki ya
2: Ladies and gentlemen
1: Eh, ayabong engineer kita misi engineering day. Epo ni pagar ride tapong wabuy man nawa na kon wabuy na ano wan soon. Wawa tenga wabuy na ano wa. Igay na mukha meruwa at yay. Dapay rin iskwela. Ano na takwagin na gira ng interactioning na na page PPA. Ano pa na na page lang kita misi. Ayaw ang day tapo ito na amtang kaya rin na yon talawa. Rokan dapay rin iskwela. Gaya rin na sila po na kilibas. Ayaw ang day. Matakwagin na ng sosuwa media. Paan na titay. Ano na nagtira-tira yay. Aru ni kekawan ini sebagai yang senior. Ia mungkin nak berada kini bas. Aku yang nak buta. Kini bas. Pertiap dah ada kaitan. Dia nak ada ayo. Ya man. Ya man man.

0: Engineering Day ke aya pong insinia ke kona ni kinabi te misse Engineering Day hoilei
1: kwatanya anem to roi te kota kini makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ke te misse ke te pota kini makuri ari eta me makurian kari kira ke afati me tuan kora kora ke misse ni korawa ana pameru ipukin pongin te Engineering Day ke aya pong insinia ke pon misse Engineering Day
0: Kau orang kau ini kau agitin dia, aku ada pun ada nak cintanya kau ikut kau kini yang makur insinya, kau ada pun ada nama tak, soho.
1: Ya kan dia, wajar kau kini insinya.
0: Insinya pun yang ia wajib dengan kali kini kiri pasti kau hubura dengan katik tay, pangeri dengan cakap ini pay, kalau cakap kau ini polis, suan nafar wajib dengan bahagian Roy, kita kena kain aku sini. Oi makur ni kira kira kora kora ya kira kira kira tar here man
1: kampan nak ya mana yang misi pun PUB teachers BBU core or projects ya kena kena raya at BMUs
2: aw ring apa kau pun nak lawa bukan makai na sun awan ni tay ada nak kora wakin kan tepu kandaru pupura ada nak kora wakin tepu ini square ibukin tungan na ya bukan sini ya tay tapar ayo tay ya kau ibukin butuh kaki ya ada sini ya yang aja, aku anak nak tahu roy, tapi tak kah terakhir ni pas, dia non dah tahu, aku abu.
1: No, kau tanya orang ini kau ngora, orang kau kamera kau kan mana ya pengin sini ya?
2: Eng, tunggulah mai buat kau dengan kanu ada misi ada nak roy yang dah jalan, pun tika pun iru yang ini aku. Nyamuan mai iru yang dah primary school, negara kua, iru yang kena jeda, ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau ngora, orang kau kamera kau, alam negara kau boleh iru yang kali. What bang bang?
1: Oh sexy, naya mai pun karutona, hari pun dengan kau kata roy mai nak kanu ada mother ministry, eh misi, nroana iru yang ana SOEs, away contractors yang misi, mana project tak? Ya mena yana origi aipon pusmaya kia ometa nokon na me services mise me ana eso we so project ari na roya nta yana iko
0: let's go
3: Awai contractors, aku amin ane dengan ane terlalu, ambau tak ina makuri, aku tanggi lagi, ada misi, awan approachik, aku amin ane jangan, aku akan kau kira untuk bodam nama tu.
1: Nihai lo tu dayan, awai nampu apa dia?
4: Ladies and gentlemen.
2: Eng, aja bang insin yang kita misi engineering day. Epo ni pakar roy tepong na wabu ina ni mewa na kon wabu ina ono wan sun. Wawa tenga wabu ina ono wa. Ige na buka meruat yei. Ige pa ilik skwela. Ani na takwagina gira nun live streaming. Na na page PPA. Ani pun na na page lepete misi. Ayo am tay tepo ton nam tan kiera komera yon terawa. Roman te pa ilik skwela. Ige na komera sila kuna kiribas. Ayo am tay. Metakwagina nun nam sosuwa media. Paan na titay. Ani na kere tere yei. Aru nak kahwa di sebuah yang insinya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak muter kiri bas. Betul ber air gaya mana? Jangan ada ayo.
4: Yaman, yaman, yaman.

0: aurite ni miawa ke
1: nauri
0: a kona miawa ringe ko tare bone me a
1: yeso
0: a kona miawa yeso ya kanga ite de sira ki na kon yeso anta ye yamane na amne miawa ke de pakanta ye
1: te mise
0: a ra ni so ite tere ke ante mise maya ano kam ka tikrai me kan
1: Ay sabang harapan ng kauya para sa mangli kaya yo ah kung araw pa rin yun din yung awa niya
0: ah kung araw pa rin nam katikroy peso ah yari ta tapanan katikroy na koy na wante pagkantay yo may nam taparokot ko korona in nara awan kagpus ay din yung awa niya de pagkantay sinatawuran mo ang bismayar ko nara telepono at wana yo Mauri tiene mi agua aquí.
2: Mauri.
0: Ah, con el Mauri, ¿qué? ¿Cuánto te responde ahí?
2: Ah, me chéreré.
0: Ah, con el Mauri, chéreré. ¿Qué? ¿Oye, cangai de decirle que no coim chéreré? En la carrera ni ngai pongiente, mise engineering te. En la carrera que ni ngai. Ah, orang Israel itu, jadi kan, wapi mana mewah, nak kon wapi mau, nak kon sun gaya, anak kau am katik rawai mekan.
2: Kenapa ni katik rawai yang lain nasi dia? Ini macam nasi nak, nabu mana? Kenapa ni katik rawai yang lain Amerika? Ini IT mana nasi nak? Daily samela para que te graia rai graieta este pamen ikan ona sia na na te graia kain buari ari mate suai ona sia rete so Kalau kita kerja kain cemai pun, jenno orang ni istirahat mana siya? Kalau kita kerja di tempat ini, lejam, kalau kita awal ni siya. Mana yang dikeroyok yang kain dari house ini lagi? Kalau puni gue tidak nyawa. Berapa?
0: Ah, kurang pergi cerai kita nam katikeroyok ini pakantai ayu ya katikeroyok meyohan nam tabu meykan ni kurang pergi indra nak iundara awan kagpus eh tidak nyawa ke? Yari tadi kita pernah katikeroyok nak iam kurang ke kuasa nape? Ni mana beri nam katikeroyok nak wanti pakantai ayu awan tani kepa puni pe nape ni kukurai? Norayan nara awan kagpusa iyo ke ay punti meto ana pe ang kain busimay ko yoani suani me waki ataporo wo wa wo suani me wana ko imkero ko kwanda ana pe panam katigroi na wante paka pantaye iyo

Ayah awam tanya kai tapi mahu orang itu minis nak kau nak awak ke? Ayah ribut dia tu ane pun mahu terai ni bukim nak kau mikir aku kau nang apa nama kita kira nak awak di pekantai itu kau ane pun aku kurai pun nak kau mikir kira men dorang nak kau nara awak kagpo setiap mahu awak ke men nampu megan dikit.

0: Avete le mie guaghe? Ma con le mie guaghe ho dato buon meglio? A telefon ne digene beu a kona meuri pikine beu ya ka ngai te de sira kina koim anta ye ya mane na kanu nam ni meu a ken te pakanta ye
1: temise
0: harang es roi te tere ke ante mise ngai ya kanu kam katikero ame kan Kau dapat lagi bikin pihau nam katikiroi, ya rita rik tepanan katikiroi no koi, nam tapa lo katim tuan rona ye nara awa mewa ken kakpus dewan de pakan tayo yo. Sina tau roi muan bisma ada telepon de mga kuasa yo. Aku tu ni mewa ke?
1: Mewa ni nama.
0: Aku nak mewa ringki aku telepon mei.
1: Nei al dah.
0: Ah, kena mewuring kiri mei yon nam kah mei kan? Oh, ya kangai di sira kena koi. Kena angat awan ati di sewi ke takkan panari amena yan ti timis. Nangan ko ti sira kayo o kung nakakaya yun sa kairo. O yaka nga iti akan ti sira kayo. Puni nga ilan ikapya niya disperin busmaya kinakon na puka meru timise engineering di yun saan kaya kairo. O yaka nga isro ay ti tirikyan ngayo kano kam katikiroy may kan.
1: Tanya
0: orang ni tahu nombor yang ini. Nak kau ni dari mana agak orang? Kau dapat lagi 6 kategori, mayon, biom, mekan ni. Yang itu tiap orang kategori, kau yang kura kau kuasai pen mana gaya 6 kategori, nawan ti pekan tayo. Sana tahu orang ini kini bersemaya datar pon yang mengakuasai yo. Baru tanya mewah agak. Ya, kalau mau ringgit aku tarik pun, mai. Ah, kalau mau ringgit, mai yon namka. Ah, ya kangai deh, jadi siapa kena koi? Enak kalau kini ngai pungin deh, misi engineering deh. Orang Israel di dekat an, wapi mana mewah nak on wapi mau nawan sun, ayah anak kami katikiran mereka.

Ya ni mian wage. Ah, kon mian ngi ko tarbon mai. Mian ngi ko tarbon mai. Ah, kon mian ngi mai yo nam ka ko. Wayo kan de sirak no koim. Ina karo kia buka meruan dungan pengin di engineering di. Airang is toy di dire kan pai di sku ya maya kana gam kat kero me kan. Kora pergi. Dona kau nara awan kagus. Tapi mahu akhirnya awan ti pekan tayar. Yo, kau rasa kau rita ini yang nam kami kan? Jadi tadi kita peran katik roy. Nakoim yang peram kan? Niki. Jadi tadi kita peran katik roy. Nakoim kau rasa kau kuasa nafian mana yang nam katik roy? Nawan ti pekan tayar. Yo. Oh, am tanya ibu si. Tapi warik titi akan orang pun awak. Saya ayuan ayuan ibu untuk ini nafian kan awan nam. Nih mahu akhirnya. Ipin karuan nam pakan tayo yung kwa ite sa nimi awa ke ke. Ura pari ki indoa na kiw. Deita kiw nara namban tarpon nara isuwa nimi awa ke. Tapuro kwa wawa isuwa nimi awa ke. Sina karapari kara sponsor. Te pota kini makuri. Puki ni makuri yan karikirake. Waka timi atuhan kora kora ke. Timi isi ang ayari ya manena karuan nam nimi awa ke. Nkakipos na wante pakan tayo yu. Sina kaya nakwari ki nakon nana kongurara sponsor. Puki ni kapena yan nongurara nte pakan tayo yu. Hoi mila ya tauroa ina pende isi kume. Tiru ni kari kira orang orang mana peranan kita sih, mungkin orang ram dalam orang orang ini matang.

0: no, kuatai yang ingin kau orang, awak ni kau kami tak bukan mana ya pun ingin ni ya.
1: Eh, tunggu lah ibu kau dah nak kau demi siapa nak orang yang tadi ane pun tak kau ilu yang ini nak. Nyamuan mai ilu yang tadi primary school, negara kau, pilih yang tadi mai dah ingat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau orang awak ni kau kami tak bukan mana ya kau boleh ilu yang kau. What bang bang?
0: Oh, seksi, ngaya mai pun karutu nak. Ari pun dah nak kau tahu roy mai nak kau ada mother ministry, eh misi, rona kiri yang ana SOS, away contractors yang misi, mana project tak ya mana yana origi aipun pismaya kia ameta nokom na services mise me ana eso we so project ari na koroy and tayya iko
1: let's go ayi ari katanda ni kami pa yakasawa ke yu ni to punta namda pakam na kuna no na na service de bote ni makuri ya temise ari na tauruga ni koroy na punta tayya yakasawa ke bugini ya yo pa leki yo kyo si ya yo ni tay no na kanwa no temise mana eso we Awai contractors, ati amina na dayan na natarelua Amboda kina makuri, ako tangira ki Ad mise Awana project, ati amina na dayana Aika akakao ki iro unta boda namata
0: Ninga ino da dayan, awai na buwa ki ya
2: Ladies and gentlemen
1: Eh, ayah bung insinyur kita misi engineering day. Ebo ni pakar roy debong wabui mana nawa nak kon wabui mana wan soon. Wau watenga wabui mana nawa. Igera buka meruat ye. Depan ini square. Ani mete kuki lagi dalam interlive shooting. Nana page PBA. Ani pun nana page lemah di misi. Ayo am tadi buat nama dan kira buka meruat yang terawa. Rogan depan ini square. Kira buka meruat siapa nak kiri bas. Ayo am tadi mete kuki dalam social media. Faham betul tak? Ani nak tera ye. Aru nak kawal di semua kerja insinya. Ibu kita berada kiri bas. Akhirnya nak buat kiri bas. Percaya air gaya mana? Jangan ada ayo. Yaman, yaman, yaman.

Kona meuri, ai kai rongrong e bukin nongra ma kiasan kata berapa ki? Menda na run kari kai rongrong panani kiri pes sawan warga kena koim. Ironga yeri na ta teri pe dios. Ia sate minister mente pota kini makuri bukin dia kava eri paran taki siwa nangana ko paranan sa pepeiren tera pata ete patis to the Nauru agreement kete pien nei na kondrana ni minister mei masare e Anthony Mula. Eri posana ke mente pota kini nakava pe akarava ke yon teka teni pong te weekend ako yon ma tivro masare. Yes, dari panatak si wang tahu wajan aku anak airi dia yo menteri dia kau wajan aku pimen mewah anak aku wajan aku pimen anuwa. Nenek meroro di panatak aku turu-turua, ada turun di pay. Aku pay ya menunggu vakin tepo tak nak kawa. Ya kita kena ani korupukina siron temen temenista ke tuan tepe. Me esirik menunggu ya pon dan wapai kamais. Aku aporoi ni yang ani makuri nak aku naya koru esite wana ibu kia ya pon dan nama tak. Rani karayan nak aku temenista yo pon dan apa

kuna meuriri ki nkwe yoko te metuan rona inara program metin nanom ke kuna kia tangira kina kwe yon panahani meuri FM 89.9 na wante tairika yu. Amta inga ya ipunsi tenu wari ki temini sawa enang mpo wanu waki. Ngayarin na narita nang kanan kanwa nungura me kapenian nara metin nanom na wante tairika yu. Yaka ngay te teakan te metin nanom ayu. Ikaina nua katangakin kunana takapenian deta meiroun pasta kuosi. Kora pariki te moto te roana kiu nara program te temete noru ke kuna kia tangira kina kuyo yuan panani meuri FM 89.9 na wante te tairika yu. Wano kani kuna mera kwa tangiria kan wante takapenian deta. Ariana ki meiru via kante KPC.

Apun nak ya, alasan kapuraya ki, mende kota kini placement. Iki, ya kan aku anak rongrongan te weekend, ya anak aku antaku, payangan ni kawaina, ni tuan ni tema kuri ni kakai, ibu kini meten te wayo. Asan kami tua idin na yasim apa ika PC, nuwe awan watun te kapo at the Glasgow Commonwealth Games, ade ina tawroi ni kawaki ni wapi meten uan turai. Apa rika kita pewa yo, ni kawaya na pe, ni karini yasim te kapo wayo, imai ni kapenen te pepe ide yo ana. PC pun ngai yang kait kapan yang sirawa mai sin dan si mari ia idin tata ye yo avare esan kame to ag pa ni me pui me wanu mai sin dan si ake yani ka vai ni mana ngai kai na kod Scotland awasan mero ruai ka mai smen da patai ka ka ko ni ko ta ke ku kure yan dan me pe ide te perestens me Amerika e tono Trump ngi ia ka kan kai ti ka van dan me rawa te Marian silence isai na ki kanwan te poro ro ye yo te pui me te wanan tun iki ia ka ko ki ai Tayani merawa ake asan katanaki iradikin na kuawai. American Samoa awai teno ten Marianas. Ayote merawa ari ekatautawa ki pa teitera ni milion temeire pupurana meni merawan tepetepeki. Edako Trump pa kaukakin tayani merawa ikai ipukin na kawakia enapon nakea ieite kanganga on nakea nape anaurupai. Onnumuram norongon napen non nape. Yesa te presidensa e tono Trump de agin na pa te pororo iyo anika toka kin te puwa kai merina na me Iran yesa nsai na aki muana anika antani ngaki paka nuan te pororo iyo iyo iyo anika vaina nikosa na kuaki. Etako pa irangi nikota kukureina imi insa nsai na akin te pororo iyo iyo nge meroro mea ana presidens prince e Emmanuel Macron guananua nta inteka bowi e te G7. Ingin nanya atau kita semeroro menonobis Amerika payah wakin kai nikoroi kan uang de poro roi ayu oh ni kami tuan apa pat temera wae te straight off for most enang tau roi nuk rana kine anapa ini puak kai kama karo iro Iran ya ni kawai nene pe ni makuri ya kinte week ya ayu ibu kine katoka kin makuri ya ya me karo pai oh pepe iri kita pewa oi min korakorane unen te prime minister mei puritan ese ke stama Ibu kini kau rasa kian yang mengenang angkuanan wa, ayat taya orang ini kura-kura tak ketena na, ni agak kini makuri aikai. Anak saya ibu pukit prime minister ayu ayat tak kini narana ahl yang ana rongrong antaku, pangkan angku ya kuasa ni kau rasa kia, anau stekapen yang dia tatan nakuanan tiape, aw yang tau roy nangan di kuteman, pakon akita na tiape. Ia imi yang meroro ayu pa yesa tesakan mekina kia lolinus. Nika pureyaki, punta pia wa tewa, imi indikin te urarake ayo. Te wayo pun wapui mea uwa na didiki, oya karawa ki te pakamane na koina, pa ina take te niya anatani ka iriri puritan, mete sisiraki pa meiro nantai. Nte kakai, oya etuai ka metuwa te PPC, oya takupa te ware e karawa te makurini ya wawa ayo, pun kain rusa, oya kanuan te wake ayo, pun yei katautawana, pa apene ni karawa ki, meni yango aki aroko, men te pe rusa. Aku penting metuan nongoran aku ni panangan kiri pes. Akan demo atau kini nongorong atau kini nongoram. Aku asal dikini kata berapa ki. Men anak ruh ni kari kiri nongorong panangan kiri pes.

0: engineering day ke aye po insinia ke ko na ni kinadi te misse engineering day hoilei
1: ko tanya aning to roi te pota ki makuri ari ta na makurian kari kira ki apati me tuan kora kora ke misse ni korawa ana bu kameru ipukin pongin te engineering day ke aye po insinia ke pon misse engineering day
0: Kwa wangkwe na iku wakiti leo, ajiwa tepo ngare na katine kei kakaoki na ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakaoki na insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kikiripese, kakabubura nero na katitei, pa ngarina non taka inipei. Karawa taka wai, temuris, suwa nao taran wakin tiran, ba ina meru roi. Tadi makai nak kusinan, awi makul ni dikira kira kora kora, api akar kira kira tar. Here man,
1: kampar nak kiamen na yan misi pun PUB, KHS, BVU, Hall or Projects, kia kina kina raya at BMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun mana nawa pengin dalam makai na sun. Awan nanti tay, ada nang karawak ingkan nanti bukan daru. Pupura ada nang karawak ingkan tebo erik square, ibukin tungan na ya pengin sini ya, ada nang mau ringa nol panan kiri bas. Or nanun de live streaming. Taita para ayo te taia ga kau. Ye bukene boto ka dia ara insinia. Ake ngaya, ake ana na tauroi. Tapi ka pera kiri bas. Nanun de kau. Ai ka

Ora, ya pun tekan tadi apa ya pun ipen us metam di ting apa pun ayo na ritang kan akan wanang orang me tuan am kong ora yang wayan timinisai.

Ante minisse, yangoya ba ante pinime tio meta kana irari kim mentiora kerang insiri siri. Si bukina ba ki ka mensusu onpai nora kia kine montai. Ngoi ngeri ki tia ka kian, sagi ne korang in tangiri ne montai insu wak. Onpai nora kia kine pente ta yan ne payong ne kona ne montai inde ke puaka kim imai ne yoimi. Me pun ngeri ki tiora kerang in diori na kon nora kia kana akaka mea kuna runti kensa me di AIDS. Aku kena anak benda tayang tepung ay, buat erek irom cara ki erang isiri siri ay ke iak. Ayo de test buat erek irom cara ki ane ke iak. Pokoknya nanti ya an kena nuaya ku ane kamera nuaya om. Temuan, yai tiawam tayang korang ini kain nana nuni irom. Tua tiawam tayang sandang ini kuai ku men kairu anak ayam. Tua ti men nana musu kiraram kiram nimakuri. Tua ti bay ayah sandi nana nanti tayang ayah sandi ku meti metu ansu ku nana patiun nate kairi dipei imerenam mengai. Teka uowa, yeye ako pukine ipukine na mkanganga. Amkaru, kito apuom, kito akotaku ba yei rota kini kukurei mene ya kanganga kia ya kairu ameta tapimen ari rota arun tuka nikai me kukurei. Ata wakupunu pukina na peteswa ipukine na kipuoka kim mteka wa yareko kantani ngaya pa yana puwa kiko yei. Teka tenu wangkani, kukuni ya pako untepunga yu ipukina pa yei tiwamete ya konoria. Ea kwa kamururi na kontiwamete timena. Ayasa ni kairu anako yu ndidika ikapakana. Nkana mkeaka ieng na konsistira kia kani. Akwari ya inataya. Payareke nkairu mtiora kia monte kameemeti kensirisiri. Ayarana kipa tia kikakaparapure. Puoka kia mkepa inoarakia noarake mani. Puna kiariki irariki nikaparake ndanapure tiyo ameta. Ayasa ni kairu anako yu. Akwari ya nikarawa ani. Ntepo ngei imain enepita kia orake mani. Nakonte kairiripe iriki meteun. Arene mga ponuru waniko mainanum. Asan suangira toa kita pati un metia ki kakaparapure. Yokona nikariki yora kia ikatirie taatandara. Tia ostan tipiroto timeraki nasu awa ama isiriki. Tia ki kakaparapure na ponuru wana na pia meri. Amusu awa irekereke mnako. Meya muariki ya koriya inataya. Pankana kwa kikona nikaparana pure tia wameta ani. Auringa pati yasua ipundakine pia kona nikaparampure. Yesan kauringira Yesu pangkana ein nanora na kontetangira meta kaparapure ibukia tapemen. O nanona pa ein nepe nanora o anaki konani pusmaya na pa intangira tiasua eta kaparapure. Ngayarente po ngei poni ibukim o yera kwa kita taru ande itakime Yesu pa yana kaparapure o meni kamewa nanoma ne mene kamenteun nte po ngei. Ikani, aware konang sipa konani ina ometa o meni konani kakaparapure o meni kukure ini meaume ya pou ari yangani ko Yesu. Kona yangoya. Ntiminisee.

0: ori me nemi kampana PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ki ana eso wiste tau teaka are eme na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kim te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanan na narerio awana peba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano wa takje promote na kinda kwan business. Koro wanda yin kongora. La karina nam rongoro. Aika bonga na. Ibukin te bodan na mata. Sexy nga yan. Ma, ganun na ba ang kongora at wakira. Ano kung ano na nagalini, kano wanda ng promotion. Ibukin na business. Ganun na na face at wakira. Ganun na ba ang diba ni kongora at wakira. Iti meto na ba nakuna, nakarini yam katano wa tak. Nakarini yam rongoro. Baya nakuna, nawara ka giro wante bodan na mata. Ganun na zaito wana matayto wana. Wanda yan diba ni kongora at wakira. Ayo, yang kura kura anak itu orang kura kura orang kan itu untuk buatan apa dah? Ayari ayu am chance, get the business. Ayari yang berongor, kali ni yang berongor, panah boleh sih yang kita nak beli apa tu? Kira, bayar nak puna anda, no tak yai? Am service.
0: BPA, itu metu anda pergi kerana service yang terakhir.
1: Aikal yang kita ada dia, kita metu anda kerana BPA. Siapa ni? Orang yang payah yang studio, ada puna anda dia punam. Lina nanti kerana ke, lina nanti band, lina nanti betul kaya, ah cekat cekit. Yang puna anda pergi kerana terakhir dia ni. Nana studio BPA, orang yang kuat kerana. Elam profesional BPA, ikunan koro, ikunam nakon dari ko pun tanggiri. Ia lagi dah dah ni, aku nak dari koro kita ini dah dah. Ibu kan tanya anda wellness, ibu ni report tak nama kuri ikan nama tak isi nak kita usaha. Abu untuk botan nama tak, aku nak dari dia ni mian wellness, nakon untuk botan nama tak. Ah sexing ayam, aku nak dari koro kita track, tiarun track, kia layar run.
0: Eng, aku tanya ni BPA, koro wana service yon koro wakin nana live streaming.
1: Kita yo serbu, mac, rata ko wake up. Lagi tangan dia BBA bukan asyik buk. Ayah BBA ini tengah yo. Yang nanti anak service hati metuan keroy. Lalu dah yang social media. Lalu live streaming. Ada nak bunuh kena live. Kanu anti TV ini tunggu nama tunggu na. Lalu nanti boleh tak ya? Walau lagi negara kuah. Tiba lagi. Apa perakai? Uring apa? Iti metuan BBA ini kena keroy dia promotion. But awareness beyond the social media. Lalu nanti kau aika bo.
0: Rita kena kau meramai marketing at bba.org.ky. Ibu kini paningin rongrongan. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yaman! Yeah,

0: Engineering Day ke ayapo insinia ke kona ni kinadi te bise Engineering Day holiday
1: kuatanya aning toroi te kota kini makuri arieta me makurian kari kira ke hati metuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ke ayapo insinia ke pun mise Engineering Day.
0: Kau orang kau ini ikut aku di neo, aku ada bongkar nak hati ni kei kakau kini yang makurin sini, kau ada bodoh nama tak? Soho.
1: Ya hati mu, apa yang kakau kini sini?
0: Insini aku ni gaya wakin nak hari kini kiri pasai kau bura nerun katik tei, panari kan untuk kau ini tei. Kalau untuk kau ini, teburis. Suan nak terang wakin teran bah eleven roy. Sudah kita kain nak kosinan. Aoi makur ni si kerek ni, kora kora. Aki a kerek ni mentai. Hiaman.
1: Kampan aki a mena yani mese pun PUB, teachers, BVU, core or projects. Kaya kinaki na raya e PMUs.
2: Aw ringa pa. Kopo ina nilawa pang hindi na magayin na yasun. Aw aan na titay. Ari ng karawakin kan na tibu kameru. Pupura ari ng karawakin tibu Eric Square. Ipukin. Kung nga na yapong insinya. Ari na meo rin na nun panani kiribas. Or na nun de live streaming. Taita para ayo tatay ya kakao. Ipukin na buto kati ya aray insinya. Aki yang haya. Aki ano na katawuroy. Tapi tapi kapira kiribas. Rin na nun de plakaw. Ay kapo.

Yangoya, Deminise. Yangoya ba ata pinimetio metakanayarikim mentiora kerang in siri. Si bukina baaki kamensusu on by nora kiakin in one time. Going kiriki tiaka can, sagin nekorang in tangirian in one time suwak. On by nora kiakin up in tayani by young and nekonan one time take a poor kim imine yoimi. Meponiriki tiora kerang in diorik, nakon nora kerana, akakamia kundarunti cancer med AIDS. Aku kena anak benda yang dipungai, buat erek erom cara ki erang siri-siri ay ke ayak. Ayo the test buat erek erom cara ki ane ke ayak. Pokoknya nanti ya an kena nuaya ku ane kamera nuamiam. Temuan, yai cawam itu aku orang ini kain nana noni rona. Tua cawam itu yang sandang ini kuai ku men kairu anakuim. Tua temen nana musu kerorom kerom nimakuri. Tua tiba yai sandang ini nana jatai yai sandang aku mete ime tu ansu ku ina nom patyun nate kairi ribai imere nam mengai. Teka wawa, yeye ako pukin na ipukin na mkaanganga. Amkaro, kito apuom. Kito akotabu ba yei rota kini kukurehim mena ya kaanganga kaya ya kairu ameta tapi men ari rota aron tuka nikai me kukurehim. Ato akopun pukin na nape tiaswa ipukin na kipuoka kim mteka wa yareko kantani ngaya pa yana puoki kwa yei. Teka tenu wangkande, kukuni ya baka untepo ngayo ipukin na pa yei tiwamete ya konoria. Eko waka amururing na kon tiwamete temena. Ayasa ni kairu anakoyim ndidika ikapakana. Nkana mkeaka ieng na konsistira kia kani. Akwari ya inataya. Payari ke nkairu mtiwara kia monte kameyemeti kensirisiri. Ayarana kipa tia kikakaparapure. Puoka kia mkepainuara kia nuara kimaane. Puna kiariki irarikini kaparake ndanapure tiwameta. Ariasa ni kairu anakoyim. Akwari ya nikorawa ane. Mtepongei imain ene pita kiwara kimaane. Na konte kairiripia iriki meteun. Ariene mengaponuru waniko meinanum. Asan swangira toa kita pateun metia ki kakaparapure. Yokonan kariki yora kia ikatirie taatandara. Tia ostan tipiroto timerakin nasu awa maisiriki. Tia ki kakaparapure naponuru wanana pe ammeri. Amusu awa irekereke mnako. Meya muariki ya koriya inataya. Pankana kwa kikonani kaparana pure tia wameta ani. Auring patiestua ipundakine pe konani kaparana pure. Esan kauringira Yesu pangkana ein nanora na kontetangira meta kaparapure ibukia tapemen. O nanona pa ein nape nanora. O annaki konahani pusumaya na pa intangira tiasua eta kaparapure. Ngayarente pungei poni ibukim. O yaera kwa kita taro andeita kimbe Yesu. Payana kaparapure wa menika mewa nanomane meneka menteun ntepungei. Ikanne, awari konangisipa konahani ina ometa. O menikonahani kakaparapure. O menikukureini mea umea po. Ariangani ko Yesu. Kona yangwea. Ntiminisee.

0: engineering day ke ayapo insinia ke kona ni kinadi te bise engineering day hoilei
1: kotanya aning to roi te kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke ayapo insinia ke pon mise engineering day
0: Ay, makuri ni sikere ki ba kora kora aki a kare ki aki bentar. Hiaman!
1: Kampana ki amena yan mese pun PUB, KHS, BVU, Core, or Projects ki aki naki naraya e PMUs.
2: Aw, ringa pa. Kwa pwina ninyo wapang hindi na magayin na yasun. Awaan ni titay, ari nang karawakin kan netebu kameru. Pupura, ari nang karawakin tebu Eric Square. Ipukin, tungan na yapong insinya. Ari nang mayaw rin na nun panani kiribas. Or na nun live streaming. Taita para ayo tetayi ka kau. Ibu kini buto katia arrange sini ya. Aki yang ayah, aki ane nak tauroi. Tapi kahat na kiri bes. Na nun dapat kau. Ay kapu.